Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pupuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pupuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Ευαγόρα μου κύριε Πάντου και Λάσσα Λαγκίτια, Ακαλβιόλα, ο Πεδέα Ελτήρ Πακαβουλτούρα. Ρεκτόρ, ήταν ο Πεδέα Ελτήρ Πακαβουλτούρα, Πάντια Αμπούλα Μιαφάκαν, σε τελαπρέσε των Ιμκάραν των Διπόντων, Αερτάβαρ, Ακαλβιάνγκικαν και Ισταλάσσι Πενοχάλ Αγίρ, από ΙΠΑ Παλιμαγιόρ. Αγίρ Χατσο Πενοχάλ Ιμή, Κλουδιόν Διστριβισίκαν και Παναμασαρακά. Sebagian pasukan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
1: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimuncul itu saat sekitar 1.400-an. Yang di yang selat panjang itu 2.400-an, jadi masih fluktuatif, jadi masih di atas 600 mg per liter.
0: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syam Sani melaporkan.
2: Terima kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Debit air baku PDAM Tirtanadra Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirtanadra Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan menggunakan distribusi air ke wilayah Semarang Selatan. Kemudian kita memang sempat melakukan jadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya menginformasi penurunnya aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
3: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan

0: jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
1: Ini saya kira ini terus standby, jadi apa?

0: Berdasarkan pemantauan wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Janguhi Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brejif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Bentul. Dan Pantau RRI Tersentara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Sifah Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288 mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat.

0: adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
1: LPTH Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran MTH Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTH Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTH. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTH Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTH tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTH di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTH berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTH perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTH Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Mengucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fairplay dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTG ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme

dikontraksi selama 9 hari. Turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah

0: Politik Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun

0: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Kari Pro 3 RRI.
0: Brigadir Husain, silakan. Brigadir Husain, silakan laporannya. Halo, Brigadir Husain. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Husain untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun, Situbondo, Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Husain, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Ingat, kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI, program 1 kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda siaran gereja di 97,9 MHz dan 1350 kHz untuk AM.
2: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam siaran gereja untuk edisi Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Kita merayakan hari Minggu biasa ke-25. Saya Virgo Edi. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti siaran kami ini melalui Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz.

Selamat sore, selamat berhari Minggu, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Syukur puji Tuhan, Alhamdulillah. Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita semua kembali lagi di rumah Tuhan ini untuk mensyukuri rahmat-rahmat-Nya yang sudah kita alami dalam kehidupan kita satu minggu terakhir ini. Melalui bacaan-bacaan kitab suci, Tuhan ingin mengajak kita untuk memperlihatkan kembali bagaimana sih kehendak Allah itu, jalan Tuhan itu, rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Demikianlah yang dikatakan di dalam bacaan pertama. Bahkan Rasul Paulus di dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa baginya hidup adalah Kristus dan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Maka mari di awal seluruh perani Kristi Kudus ini dengan segala kerendahan hati kita datang mohon kehadapan Tuhan sekaligus memohon rahmat pengampunannya akan dosa, kekurangan dan kelemahan kita sehingga kita bisa mempersembahkan dengan pantas dan layak misa kudus kita pada minggu ini. Untuk itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup.

0: Dalam berani Kartini kita mempersembahkan memohon rahmat keselamatan bagi jiwa saudara kita Dionysius David Sadu. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat pengampunan atas segala dosa dan kehidupan kekal untuk saudara kita ini. Kita juga berdoa mohon cuaca yang baik secara khusus untuk perjalanan penerbangan saya besok pagi menuju Jakarta. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat yang dibutuhkan sehingga tidak mengalami ketersendatan dan juga risiko atau apapun sehingga penerbangan bisa berlangsung dengan baik. Kita juga berdoa mohon rahmat-rahmat khusus atas nama sebuah keluarga yakni Budiki. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat yang dibutuhkan oleh keluarga ini dan juga untuk usaha-usaha anak-anak mereka. Dan kita persembahkan juga untuk kita semua, keluarga-keluarga kita, dan untuk semua orang yang menitipkan doa melalui kita pada Misa Kudus minggu ini. Semoga Tuhan juga menganugerahkan berkat yang sama untuk kita dan untuk mereka semua. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu kami dapat sampai ke hidup yang kekal dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Dengar di manapun Anda berada, Anda bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan dengarkan liturgi sabda dengan bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan 9.
2: Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihinya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama, dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 20c, dilanjut ayat 24, dilanjut ayat 27a.
1: Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan dengarkan nyanyian bait pengantar Injil.

Pendengar, kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16.

Sekali peristiwa Yesus memperumpamakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi. Ia mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Sistus De Maju.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan pertama kita telah mendengar kutipan sebagai berikut: rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, jalan Tuhan bukanlah jalanmu. Kalau kita merenung dengan baik kutipan ini, lalu kita menghayati dan melihat dengan fenomena beberapa bulan terakhir ini atau satu tahun terakhir ini, di mana negara kita mengalami sungguh aneka bencana alam, mulai dari banjir bandang yang terjadi di Aceh, di Sumatera itu, lalu berlanjut ke peristiwa gempa bumi yang sampai saat ini belum berhenti di NTT, yang telah juga menelan korban, harta, benda dan rumah, dan berlanjut juga tidak berhenti sampai saat ini Kalimantan ini dikepung oleh asap kebakaran hutan. Kalau kita melihat fenomena bencana alam itu, lalu kita mencoba membaca fenomena itu di dalam kutipan tadi, apakah peristiwa-peristiwa itu murni merupakan rancangan Allah, ataukah itu merupakan jalan Allah, ataukah itu kita menyebutnya adalah kehendak Allah? Sangat tidak mudah kita menyimpulkan itu merupakan bagian dari rencana Allah, karena tidak semua bencana alam itu murni karena kehendak Allah, tetapi juga sebagian besar karena ulah dan kehendak manusia. Seperti misalnya bencana di Sumatera itu, toh hutan sudah habis karena diganti dengan pertambangan dan juga dengan sawit, sehingga ketika hutan sudah tidak ada lagi punah, maka bencana datang. Rancangan manusia seringkali ingin mengubah sesuatu, memang tujuannya baik menurutnya, yaitu untuk penambahan ekonomi, untuk kemajuan, untuk pemasukan daerah, untuk pemasukan bangsa Indonesia ini, untuk kesejahteraan. Tetapi atas nama pemasukan dan kesejahteraan itu, ternyata bisa juga mengorbankan banyak orang. Disitulah kita melihat bahwa ternyata agenda rancangan manusia yang murni untuk kemakmuran secara ekonomi, tanpa mempertimbangkan juga nilai ekologi atau nilai alam di tempat itu, akhirnya tidak ketemu, alam bergolak, kemudian dia menghabis semua yang ada di tempat itu. dan kita seperti tidak kapok dengan kenyataan semacam itu. Apakah dengan peristiwa seperti itu manusia lantas lalu bertobat dan berhenti? Tidak. Tetap terus alam dieksploitasi sedemikian rupa, diambil, dijarah sampai sehabis-habisnya. Disitulah kita melihat bahwa ternyata manusia ini memiliki sisi gelap, yaitu serakah. Keserakahan inilah yang seringkali digunakan oleh manusia untuk menggeruk, untuk mengeksploitasi alam sehingga terjadi bencana. Mungkin terjadi seperti itu juga dengan kebakaran hutan, dengan asap yang sudah mengepul sampai hari ini, karena ingin mengubah semua hutan ini lalu menjadi sawit semuanya. Tidak perlu heran kalau terjadi bencana, kebakaran, kemudian kekeringan, bahkan sampai sungai Kapuas itu berubah menjadi padang gurun. Nah inilah, sekarang sepertinya Tuhan memperlihatkan kepada kita, inilah kenyataan kehendak manusia itu. Oleh karena kehendaknya sendirilah, maka dia terkubur dan dia hancur dengan sendiri. Bagaimana dengan gempa? Nah ini juga gempa. Mungkin juga Tuhan menggunakan gempa seperti itu juga guna untuk membangun kembali iman orang di tempat kita, dalam rangka ketika iman itu sudah lama tertidur, dalam rangka ketika harapan umat di tempat itu sudah lama tertidur, atau mungkin juga banyak hal lain sehingga Tuhan sedikit memberikan 40 detik itu untuk membangun kembali iman umat di tempat itu. Bahkan tidak sedikit yang memviralkan di TikTok, 9 tahun aku menabung membangun rumah, datanglah gempa hanya 40 detik, semuanya berantakan dan habis. Dia punya agenda 9 tahun, dia punya rancangan 9 tahun mengumpul sedikit demi sedikit uang untuk bisa atau ingin memiliki rumah yang bagus. Tetapi oleh gempa hanya 40 detik semua berantakan. Nah disitulah kita melihat bahwa terkadang cara kita berpikir yang terlalu ekonomis ini, terkadang agenda kita, rencana kita seringkali justru berjalan berbeda rencana Allah, rancangan Allah. Kita sama sekali tidak pernah tahu seperti apa agenda dan rencana Allah itu. Seringkali bersifat misteri dia. Oleh karena bersifat misteri seperti itulah, maka Rasul Paulus di dalam bacaan kedua hari ini, dia membaca karena dunia ini bersifat fana, maka karena sifat fananya itu, hidup yang sifat sementara ini, dia mendeklarasikan di dalam hidupnya, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku adalah hidup adalah Kristus. Kematian adalah keuntungan. Inilah Rasul Paulus mencoba untuk memahami, membaca kembali tentang rancangan Allah itu lewat pergulatan dan pergumulan hidup yang dihayati dalam dunia yang sedang dia geluti, sama seperti kita hari ini. Bagaimana dia mau menangkap sinyal kehendak Allah itu dalam dunia yang dia hidupi? Dan dalam dunia yang dia hidupi itulah dia mendeklarasikan kata itu. Bagiku adalah hidup di dunia adalah Kristus. Dengan kata lain, kalau aku mau hidup di dunia ini, maka harus menghidupi hidup ini dengan pandangan dengan hidupnya Kristus. Bukan hidup seperti yang dihidupi oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau kita terus menghidupi hidup sebagaimana yang digambarkan, yang dideklarasikan oleh dunia ini, maka kita tidak akan mengalami kesadaran seperti Rasul Paulus. Maka kesadaran kita baru tumbuh dan muncul ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami. Baru saat itu baru sadar, oh ternyata seperti ini, oh ternyata Tuhan seperti begini. Nah inilah, terkadang seperti itulah iman kita, kesadaran kita muncul ketika bencana, ketika kelaparan, ketika pahit, ketika kegetiran, ketika kehausan, ketika hidup di momen-momen yang paling sulit dalam hidup ini, ditimpa begitu banyak bencana, pada saat itulah iman baru nongol, baru muncul, baru sadar. Hampir semua orang saya rasa seperti itu cara menghayati imannya. Sadar ketika ada bencana. Nah inilah yang ingin dikoreksi oleh Rasul Paulus di dalam cara kita menghayati iman. Maka mari kita mencoba mempandangkan hidup kita ini, mensejajarkan, mengharmonisasikan, atau mencoba untuk menselaraskan iman kita ini dengan hidup Yesus itu sendiri. Kita boleh mencari makan, tetapi jangan sampai mencari makan itu kita lupa Tuhan. Kita boleh bekerja sekuat-kuatnya, mengumpul uang sebanyak-banyak, jangan sampai oleh karena keinginan kita untuk mengumpul banyak uang, untuk mengumpul banyak kekayaan, lantas malah kita tidak pernah ke gereja hari Minggu. Ketika cabut, baru kalang kabut. Kita boleh saja bekerja, Tuhan tidak pernah melarang itu. Tetapi jangan sampai kita mengutamakan itu, lalu kita mengabaikan kesadaran kita seperti yang diimani oleh Rasul Paulus itu, yaitu mensejajarkan iman kita dengan hidup Kristus. Bahkan dengan tegas pula di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan seringkali membuat sebuah mengumpamakan, terutama mereka yang senantiasa tekun dengan memberikan tenaga mereka untuk bekerja itu, lalu menuntut keadilan. Tetapi pada saat yang sama, gambaran keadilan yang dituntut itu tidak seperti gambaran yang diberikan oleh Allah. Seringkali Allah punya perhitungan di luar cara kita berhitung. Kalau tadi dalam baca Injil itu kita melihat bagaimana perhitungannya, kalau perhitungan kita orang yang bekerja banyak pasti mendapat upah banyak. Orang yang bekerja banyak pasti akan mendapat upah yang banyak. Apakah salah? Tidak salah. Orang yang bekerja banyak pasti akan mendapat rezeki yang banyak. Apakah salah? Tidak salah. Nah, itulah logika kita, cara perhitungan ekonomi kita. Tetapi di mata Tuhan tidak seperti itu perhitungannya. Seringkali orang yang datang bekerja cuma sejam, sama juga upahnya dengan mereka yang bekerja sepanjang hari. Sepanjang hari. Kenapa? Karena Allah bukan soal jam kerja yang dia hitung, tetapi soal apa? Soal hati, soal batin manusia. Soal batin manusia. Makanya ketika pembagian hasil itu, pembagian upah itu, tidak sedikit yang bersungguh-sungguh dan berontak. Kami bekerja sepanjang hari menanggung panas terik ini, dan masa kamu memberikan diubah sama dengan orang yang datang terakhir itu satu jam, jam lima itu. Anda tidak adil. Apa kata Tuhan, Tuhan? Saya tidak berlaku tidak adil. Bukankah kita telah sepakat di awal? Kamu bekerja di tempat saya itu satu hari satu dinar. Di awal telah memberikan sebuah kesepakatan, kan? Bahwa kamu bekerja di tempat saya dengan upah satu dinar sehari. Kalau saya mau memberikan dia satu dinar, itu bukan urusanmu. Mengapa kamu begitu kepo? Tapi urusan kepo ini, urusan kepo ini, itu seringkali menjadi urusan kita di sini. Seringkali seperti itu. Semua hal pengen semua kita tahu, kan? Kalau tetangga di sebelah sana beli kulkas, tetangga sebelah sana yang kedinginan, kan? Kalau tetangga sebelah sini beli motor atau beli mobil yang di sini, yang di sebelah sini yang apa? Itu pasti yang akan mengalami yang pegang kunci sebagai seluruh yang bisik.

0: tidak kepo seperti itu, kan? Tidak seperti misal senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pasti tidak seperti itu, pasti baik-baik semua, kan? Pasti baik semuanya. Jamin amin, amin, amin. Kenapa senyum? Kenapa tertawa? Kan? Tapi inilah. Maka sekali lagi mari hidup yang sifat fana ini, mari kita menyadari kembali bahwa sejatinya hidup ini tidak melulu dalam perhitungan kita. Ingat, di samping perhitungan manusia selalu ada perhitungan Tuhan. Jangan sekali-sekali hidup ini menggunakan kalkulasi kita. Tetapi juga perlu disadari, di samping perhitungan kita, di samping semua agenda kita, kalkulasi kita, Tuhan juga punya agenda yang seringkali tidak pernah dia beritahu kepada kita. Dan biasanya kalkulasi seperti itu seringkali membuat kita terkejut. Yang bersifat terkejut itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yang bersifat terkejut seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan saat itulah mata kita baru terbelalak dan terbuka. Dan sebelum kita terbuka ke arah itu, sekali lagi Rasul Paulus telah mendeklarasikan kepada kita, kita yang hidup di tempat ini, di paroki ini, mari harus tanamkan dalam hati kita, iman kita, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Amin.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Sistus de Maju. Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Aku percaya
2: pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Doa umat. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
3: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami.

0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa secara khusus untuk kami yang ada di tempat ini. Kami seringkali begitu ekonomis, begitu perhitungan, sehingga kami lupa bahwa di samping perhitungan kami manusia, ternyata Engkau memiliki perhitungan tersendiri atas kehidupan kami ini. Bantulah kami untuk setiap saat disadarkan, supaya kami yang hidup di dunia yang fana ini akan terus berbalik arah dan terus mengutamakan kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Mari kita lanjut dengan persiapan persembahan.
2: Ringatlah 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan pendengar, dengan demikian sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Virgo Edi pamit undur, sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa, dan kita tutup dengan mendengarkan nyanyian kor yang dibawakan oleh kor dari basis Santo Ignatius lingkungan Santo Stefanus.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

depresi, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dilakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar. Kembali menjumpai Anda di hari weekend Anda ya, di hari libur Anda pada hari ini di Minggu 20 September 2026, tepatnya di pukul 10 lewat 9 menit, hingga nanti menjelang pada pukul 15 atau pukul 3 sore. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda tentunya pada siang hari ini dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan Idola atau Indonesia Layak Anak, kemudian dilanjutkan juga dengan musik tradisional dan budaya pada pukul 11 serta pukul 12 akan ada Dinamika Olahraga Pro 3, dilanjutkan dengan Sepekan Umum dan juga Prodang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga dengan berbagai program dan juga informasi serta lagu-lagu pilihan ya, tentunya untuk menemani minggu siang Anda ya, yang saat ini juga sedang hujan rintik-rintik ya di siang hari ini. Dan juga pendengar, kami informasikan bagi Anda ya, yang mungkin ingin mencari hiburan ya, bisa datang langsung juga ke kantor RRI Tarakan di Jalan Sungai Makam Kampung 4, karena kami lagi ada kegiatan RRI Fest ya, yang saat ini juga sedang berlangsung, yaitu lomba MC dan juga lomba mewarnai. Dan juga nanti siang juga akan ada lomba karaoke cilik ya, dan dilanjutkan juga dengan malam lanjutan lomba domino. Jadi bagi Anda yang ingin mencari hiburan ya di hari Minggu ini, bingung mau kemana ya kan, hujan-hujan juga masih belum punya planning ya, bisa juga datang langsung ke kantor RRI Tarakan untuk menyaksikan beberapa lomba dalam rangkaian RRI Fest. Nah, pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu Majalah Udara, Idola Indonesia Layak Anak, yang akan disampaikan oleh Desita dan juga Setia dan juga Adik Naya, dengan judul Bermain Bayang-Bayang.

Hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh imajinasi.

dalam cerita ini, kita dapat mengetahui apa yang bisa dihasilkan oleh pantulan cahaya. Kira-kira apa ya yang ditemukan Vino pada saat bosan? Dan apa ya yang membuat Vino ketakutan? Jadi, pasang telinga baik-baik, siapkan imajinasi kalian, dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda.

hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan melawan. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga vokal dan pandai merubah suara.

Idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian sedang berada di sebuah kamar yang banyak dengan mainan. Namun, dari semua mainan itu, ada satu hal yang menarik. Kira-kira, benda apa ya yang menarik itu? Sebuah cerita penuh makna akan kita dengarkan hari ini. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengetahui salah satu yang bisa dihasilkan oleh cahaya. Menurut kalian, kira-kira apa sih yang bisa dihasilkan oleh cahaya itu? Lalu, hal apa sih yang ditakuti oleh Vino? Yuk, duduk yang manis, dengarkan, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan pengetahuan. Bermain bayang-bayang. Selamat mendengarkan teman-teman idola.

Tina terlihat mulai bosan bermain dengan mainan miliknya. Tina berusaha mencari benda lain untuk bermain. Ia pun membuka satu persatu laci meja. Wah, apa ini? Seru Vino. Ternyata ia menemukan senter milik papanya. Wow, hebat, benda ini bisa menyala. Vino meletak benda itu di atas meja. Tapi apa itu? Ucap Vino terlilih. Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja. Mama, tolong aku takut, teriak Vino. Mama Sergalicus menghampiri Vino. Kamu kenapa, nak? Tanya mama sambil memeluk Vino. Ih, itu apa, ma? Vino menunjuk ke arah sosok hitam dan besar. Hahaha, itu namanya bayang-bayangan, nak. Mama tertawa. Bayang-bayangan adalah wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena cahaya. Mama menerangkan. Kalau jarak cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Mama jelaskan lagi. Coba sekarang kamu jauhkan senter dari meja. Pintar mama. Vino menurut perkataan mama, ia menjauhkan senter dari meja. Wah, keren. Bayangannya jadi mengecil, ucap Vino. Mata Vino berminar. Bayang-bayangan bisa membesar dan mengecil ya, ma? Seru Vino, mama tersenyum. Mama minta senter yang dipegang Vino. Vino minta hadap tembok. Mama mengarahkan senter ke tubuh Vino. Itu bayanganmu besar sekali ya, kata mama. Wah, Vino besar sekali. Seperti raksasa ya, ma. Vino mulai berakting seperti superhero. Dia mengerahkan otot lengan dan menghentakkan kaki. Mama pun tersenyum geli. Mendengar apa perbedaan bayang-bayang dan bayangan. Bayang-bayang adalah wujud hitam yang tampak di tembok di balik benda yang terkena cahaya. Semakin dekat sesuatu benda ke sumber cahaya, bayang-bayangan akan semakin besar. Sedangkan bayangan adalah hasil pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan lensa, bentuk, warna,

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Halo.
1: Naya sekarang umur berapa?
0: 6 tahun.
1: Naya sekolah di mana sih?
0: Di PAUD Aditya Warman.
1: Naya, boleh ya Kakak Desi nanya sama Naya?
0: Boleh dong.
1: Tadi kan Kakak Desi denger Naya cerita nih, seru banget. Naya, cerita judulnya apa sih?
0: Bermain bayang-bayangan.
1: Oh, nah tadi kan di dalam cerita bermain bayang-bayang, Vino bosen. Dia lalu menemukan sesuatu. Apa sih yang ditemukan Vino?
0: Ternyata ia menemukan senter milik papanya.
1: Vino menemukan senter milik papanya.
0: Iya.
1: Senter itu bisa apa, Naya?
0: Menyala.
1: Menyala, mengeluarkan?
0: Cahaya.
1: Wah. Nah, setelah mengeluarkan cahaya, tiba-tiba Vino ketakutan. Apa sih yang dilihat Vino?
0: Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja.
1: Wah, ada sosok hitam dan besar yang muncul di belakang meja. Lalu,
0: iya.
1: Vino kemana larinya?
0: Mama sekaligus menghampiri Vino.
1: Mama menghampiri Vino.
0: Iya.
1: Nah, Vino kan ketakutan ya, Naya?
0: Iya.
1: Vino tuh nanya, apa sih sosok besar yang muncul itu?
0: Hahaha, itu namanya bayang-bayangan, Nak.
1: Wah, Mama menerangkan kalau itu adalah bayang-bayang. Iya. Bayang-bayang itu apa sih, Naya?
0: Bayang-bayangan adalah wujud hitam yang ditampak di balik benda yang terkena cahaya.
1: Wah, ternyata bayang-bayang adalah sosok hitam atau wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena cahaya. Wah, hebat banget ya, Naya.
0: Iya, hebat
1: Naya,
0: banget.
1: Mau nanya lagi nih, bayang-bayang itu kalau misalkan jaraknya terkena cahaya itu didekatkan dan dijauhkan, apakah ada perubahannya?
0: Kalau jarak ke cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar. Begitupun sebaliknya.
1: Wah, ternyata bayang-bayang itu semakin jaraknya dekat, bayang-bayangnya semakin
0: besar.
1: Kalau jauh semakin
0: kecil.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Naya, sudah cerita di Idola.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan,

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Datu Arifin dengan Birau Ngempada baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga menjadi lagu pembuka dalam musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Pendengar, informasi yang pertama, di mana TNI RAN 2026 menjadi salah satu rangkaian HUT ke-81 TNI yang digelar di kawasan Monas. Kegiatan tersebut diikuti pelari dari berbagai daerah melalui kategori 5K dan 10K. Pelaksanaan berlangsung pada Minggu 20 September 2026 dengan peserta mulai memadati kawasan sejak pagi. Suasana semakin meriah ketika para pelari bersiap mengikuti kategori masing-masing sebelum perlombaan dimulai. Salah satu peserta, Nadia asal Serpong, memilih kategori 5K untuk ikut memeriahkan TNI RAN. Ia datang dengan persiapan sederhana setelah menjalani latihan sekitar satu kali setiap pekan. Bagi Nadia, suasana meriah menjadi bagian yang membuat TNI RAN menarik untuk diikuti. Ia juga berharap TNI semakin mampu mengayomi dan menjaga kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, Andri asal Bekasi datang bersama dua temannya yang juga sering mengikuti lomba lari. Pengalaman tersebut membuat ketiganya memilih menikmati olahraga tanpa memasang target kemenangan dalam TNI RAN. Andri mengatakan tujuan utama mereka mengikuti perlombaan adalah menjaga kesehatan melalui olahraga bersama. Karena itu, mereka tidak menjadikan posisi maupun kemenangan sebagai sasaran utama. Menurut Andri, kegiatan olahraga seperti TNI RAN juga dapat menjadi ruang pertemuan TNI dengan masyarakat. Kedekatan tersebut diharapkannya terus terbangun melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. TNI RAN 2026 turut menjadi bagian rangkaian kegiatan TNI Fair yang berlangsung di kawasan Monas. Kehadiran masyarakat membuat rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI semakin menarik sejak pagi. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kain melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Dengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. PT Kereta Api Indonesia atau KAI terus mematangkan kesiapan operasional kereta api dan Nusantara Explore. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin saat uji coba perjalanan dan Nusantara Explore rute Bandung-Jakarta. Ia menuturkan uji coba tersebut sebagai finalisasi peningkatan layanan perjalanan KA Wisata yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, ungkapkannya, Kepala Negara menginginkan adanya perpaduan keindahan alam dengan aspek pariwisata dapat disajikan KAI. Setelah menindaklanjuti hal itu, KAI merancang kereta wisata yang beberapa waktu lalu pernah dinaiki Presiden Prabowo. Namun, dikatakan Bobby, terdapat sedikit perbaikan yang disampaikan Kepala Negara untuk mengoptimalkan layanan perjalanan kereta wisata. Dengan selesainya rancangan kereta wisata dan Nusantara Explore ini, Bobby menuturkan bahwa KAI akan segera meluncurkan secara resmi. Ia menyatakan peluncuran KA dan Nusantara Explore tersebut akan dilakukan bertepatan dengan HUT ke-81 KAI. Diketahui KA dan Nusantara Explore ini nantinya akan terdiri dari 7 rangkaian kereta. Dalam satu rangkaian tersebut terdiri dari gerbong penumpang dengan tingkatan kelas, gerbong pemandangan dengan panoramic view. Selain itu, KA Wisata ini juga menyediakan gerbong ruang santai dengan berbagai hiburan serta terdapat gerbong restoran. Seluruh rangkaian KA dan Nusantara Explore dihiasi dengan berbagai jenis nuansa kebudayaan Indonesia yang dipadukan dengan kemewahan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

merupakan sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berjudul Sempungla Asalta dari Disma dan juga Akadir menjadi lagu menutup dalam rangkaian nuansa musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Mengantarkan kita tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti sepekan olahraga Warta Berita Pro 3.
1: Lanjutan Liga Inggris.

Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro

0: dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang

Indonesia 31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentuk tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi

0: bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Sesuai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Kruijswijk menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
1: Yeah, of course, was a special one. Not only
0: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dari itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
2: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to...
0: Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Premier Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemain.

0: were needing a point in this start.
1: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
0: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
2: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadion Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Reagito, ha fatto quello che doveva fare, ha tirato fuori quello.
2: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
1: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.
3: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bagi para pesaingnya, ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara. Bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan

0: Pagkatapos sa babala tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kepanyaran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arboyansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
2: Jadi musim ini musim para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
1: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
3: Untuk gol tadi, pasti saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja dan perseteritim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol.
1: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Bulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpek

0: ke-55 dan TNI Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Gudon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Mimu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
1: So we got both objectives. We are happy with the result.
2: Kita bisa meraih jamsir. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih
0: tengah. Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
3: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap kom yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andi Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1.

Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya,

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rami Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah kan, pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat dengan Persiraja ini memang keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kalahan di bom. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbahkus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saat saya berhenti saya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Iya pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu dari Get Sakenan dengan Riuh Rencana baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami informasikan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang bersantai di rumah menikmati makan siang ya, dan juga mungkin masih belum punya rencana, bingung mau kemana ya kan, bisa saja langsung datang ke kantor RRI Tarakan untuk menyaksikan RRI Fest 2026 ya. Karena juga di sini banyak sekali UMKM-UMKM yang bisa Anda jelajahi, kuliner-kuliner yang tentunya beragam yang bisa Anda rasakan dan nikmati ya. Dan juga tentunya ada berbagai kegiatan, diantaranya tadi sudah ada lomba MC dan juga lomba warnai, dan akan ada lomba karaoke cilik ya di pukul 14 atau pukul 2 siang nanti, serta pada malam hari akan ada lanjutan lomba domino. Jadi bagi Anda yang mungkin bingung ya, daripada di rumah, langsung saja ke kantor RRI Tarakan untuk mengikuti keseruan RRI Fest 2026. Dan untuk lagu berikutnya, mendengar, satu buah lagu dari Geisha dengan Jika Cinta Dia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi super gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angining pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Bachenden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Pelanggaran tersebut mencakup administrasi, kandungan gizi dan mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta uji laboratorium. Bapanas melakukan pengujian bersama 4 laboratorium yakni Saraswati Indo Gentech, Eurofins Engler Biochem Lab, Laboratorium IPW Terpadu Bogor, dan Balai Riset dan Pengembangan Pertanian. Hal pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tidak memiliki kandungan gizi sesuai klaim pada label kemasan. Pelanggaran administrasi meliputi dugaan pemalsuan izin edar dan izin edar yang sudah tidak berlaku. Selain itu ditemukan ketidaksesuaian informasi antara sertifikat izin edar dan label serta klaim berlebihan pada kemasan. Pelanggaran kedua berkaitan dengan kandungan gizi produk. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan vitamin dan mineral pada 25 merek tidak sesuai dengan klaim yang tercantum pada label. Pelanggaran ketiga berkaitan dengan mutu beras. Bapanas menemukan produk yang mengklaim sebagai beras premium, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas medium atau bahkan submedium. Amran mengatakan telah mengkomunikasikan temuan 25 merek tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang meminta penanganan dilakukan secara tegas karena persoalan beras menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada mengatakan Satgas Pangan Polri telah melakukan asesmen bersama Bapanas pada 10 hingga 12 September. Pemeriksaan mencakup keamanan, kandungan gizi, mutu pangan, serta penelusuran lebih lanjut terhadap temuan tersebut. Sebanyak 25 merek tersebut dimiliki oleh 11 pelaku usaha dan telah mendapat surat peringatan dari otoritas kompeten keamanan pangan daerah. Bapanas melibatkan OKKPD dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Sampai minggu pertama September, seluruh merek tersebut terpantau telah menghentikan produksi beras fortifikasinya. Sebanyak 12 merek juga telah menarik stok dari peredaran, sementara merek lainnya masih dalam proses penarikan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 20 September 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan, diantaranya terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan. Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan periode kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada warga Tarakan. Gelorakan Hidup Sehat Kedispora Kaltara apresiasi Jalan Sehat RRI Fest 2026. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Dan inilah berita sepekan selengkapnya dibacakan oleh Regita Bayu. Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Pertama pasti keruh dianya, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri, tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan ke pelanggan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan bahwa selama pendistribusian air bersih secara bergiliran ke pelanggan, tentu saat air distribusi setelah dihentikan sementara akan berdampak pada keruhnya air bersih yang didistribusikan. Hal tersebut menurut Iwan sangat wajar, sehingga masyarakat atau pelanggan tidak perlu khawatir, dan air tersebut tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, kira-kira sekitar 15.000 pelanggan lah yang terdampak. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu ngalir di pipa itu kosong, itu biasanya pertama pasti keruh dianya. Tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari, nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Selama terjadinya pendistribusian air bersih ke pelanggan secara bergantian, Iwan mengimbau kepada masyarakat atau pelanggan untuk menggunakan air bersih secara bijak di musim kemarau, serta tidak lupa menampung air di berbagai wadah untuk menjaga ketersediaan air bersih di rumah selama diberlakukannya pendistribusian air secara bergiliran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan periode kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada warga Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajab Sah.
3: Sekarang ini untuk periode 2 Juli sampai September ini terdapat 30.267 penerima bantuan pangan. Yang masing-masing penerima bantuan pangan ini mendapatkan beras sebanyak 30 kilo.
4: Penyaluran bantuan pangan kembali dilakukan Bulog periode kedua alokasi Juli, Agustus, dan September. Kepala Perum Bulog di Pertarakan, Zama Syari Absolim menyampaikan, untuk periode kedua ini terdapat 30.267 keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan. Jumlah ini turun sekitar 127 KPM dibandingkan periode sebelumnya. Berbeda dengan periode sebelumnya, untuk periode kedua ini, bantuan hanya berupa beras tanpa minyak goreng. Setiap KPM akan menerima beras sebanyak 30 kg. Penyalurannya dilakukan bertahap, masing-masing alokasi 10 kg per bulan.
3: Periode 2, alokasi Juli, Agustus, September sudah terlaksana di Tarakan. Startnya memang setelah di-launching oleh Pak Wali di Kelurahan Karanganyar Pantai, tanggal 28 itu. Jadi secara paralel juga dilaksanakan di beberapa kelurahan. Sekarang ini untuk periode 2 Juli sampai September ini terdapat 30.267 penerima bantuan pangan. Yang masing-masing penerima bantuan pangan ini mendapatkan beras sebanyak 30 kilo.
4: Adapun realisasinya, untuk distribusi beras ke kelurahan sudah mencapai 62%, sementara penyaluran langsung kepada penerima manfaat sudah berjalan 42%. Zahma Syari menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan paling lambat 30 September 2026 sesuai tenggat dari pemerintah pusat. Adapun penerima bantuan ini merupakan warga yang masuk dalam kategori desil 1-4. Data penerima menggunakan data dari pusat. Jika ada warga desil 1-4 yang belum terdaftar, masih diperbolehkan dilakukan penggantian melalui data cadangan. Sedangkan untuk penyalurannya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan. Khusus Kelurahan Sebengkok, penyaluran dipusatkan di kantor Bulog Tarakan karena lokasinya yang dekat dan jumlah petugas yang lebih banyak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT PLNI Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator.
6: PT PLNI Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT PLNI Persero Tarakan Feri Roni Masing menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak PLNI pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute pelayanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
5: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT PLNI sendiri untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya, karena apapun itu bentuk pelayanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
6: Kami menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setia dari RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PDAM Tirta Alam memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan dini hari tadi.
7: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
8: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur Kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
7: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi, insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua gelar yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
8: Hampir satu bulan lebih Kota Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu, namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah Kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Nurdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelorakan Hidup Sehat Kedispora Kaltara apresiasi Jalan Sehat RRI Fest 2026.
9: Semakin berbenah ya, daerah digitalisasi pemberitaan yang kita tangkal, pemberitaan yang berbasis data.
10: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara Dr. Bustan SMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif, yang menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
9: Sekali lagi terima kasih kepada RRI semakin berbenah ya, daerah digitalisasi pemberitaan-pemberitaan yang kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data ya, yang mungkin bisa memberikan pembelajaran ya, kepada masyarakat. Daerah digitalisasi semakin maju, media semakin maju, pemberitaan saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara khususnya di kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
10: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, yang menyebut door prize yang dihadirkan sangat menarik. Selain door prize yang menarik, Lidi juga menyoroti banyaknya stand UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
11: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
12: Untuk RRI sendiri Bu, harapannya apa?
11: Lebih ini lagi, lebih banyak hadiahnya biar menarik. Biar diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
10: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus oleh RRI Tarakan karena antusias masyarakat sangat besar. Ia berharap RRI Tarakan menjadi media yang terus maju dan terpercaya di tengah informasi hoax yang banyak beredar di media sosial. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 76 siswa SMA 1 Tarakan mengikuti sosialisasi sekolah kedinasan, pola pembibitan Kementerian Perhubungan, serta kampanye keselamatan transportasi. Berikut laporan Heri Susanto.
13: Tentu saja pihak sekolah mengucapkan terima kasih dan berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun ke depan.
0: Sebanyak 76 siswa SMA Negeri 1 Tarakan Provinsi Kalimantan Utara mengikuti sosialisasi sekolah kedinasan, pola pembibitan Kementerian Perhubungan, serta kampanye keselamatan transportasi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026. Sosialisasi menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk jalur pola pembibitan yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan karir di bidang transportasi. Kasih Alur Pelayaran Distrik Navigasi Tipe A kelas 3 Tarakan sekaligus Wakil Ketua Panitia Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, Nobri Setiawan menyampaikan kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai peluang pendidikan kedinasan, tetapi juga mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya keselamatan, khususnya yang menggunakan moda transportasi di perairan.
14: Terkait untuk keselamatan pelayaran, baik dari sisi laut, darat, udara, maupun kereta api, sosialisasi diawali pertama kami mengadakan kegiatan donor darah, mungkin yang ketiga nanti kita akan mengadakan acara pertama dari gabungan dari Superbadidal.
0: Tanggal
14: 17 September 2026.
0: Nobri menambahkan pelajar menjadi salah satu kelompok penting yang perlu mendapatkan edukasi keselamatan transportasi sejak dini. Dengan pemahaman tersebut diharapkan para siswa dapat menjadi pengguna transportasi yang lebih tertib, disiplin, dan mengutamakan keselamatan. Sementara Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Tarakan, Ritma Damayanti mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa, terutama bagi mereka yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan.
13: Tentu saja sangat penting ya Pak terkait dengan keselamatan transportasi laut karena ini pertama, dan tentu saja kita tahu bahwa transportasi laut juga menjadi pilihan masyarakat.
0: Ritna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain membuka wawasan siswa mengenai pilihan pendidikan setelah lulus sekolah, kegiatan tersebut juga turut membentuk kesadaran generasi muda terhadap pentingnya keselamatan transportasi.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: centong nasi mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintiknya centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya lagu dari Wawa Marisa dengan Berbunga Lagi menyemarakkan program kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini di edisi Minggu 20 September 2026. Tentunya masih banyak lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan spesial untuk Anda pendengar yang ada di Kota Tarakan tentunya dan juga di wilayah Tanjung Selor. Dan kembali kami undang Anda masyarakat Kota Tarakan yang mungkin saat ini sedang bingung ya, ingin mencari hiburan ya, ataupun masih tidak ada rencana mau pergi kemana, bingung ya, langsung saja bisa hadir ke halaman kantor RRI Tarakan ya. Tentunya di sini sedang ada kegiatan RRI Fest ya, dan siang hari ini akan diadakan lomba karaoke cilik. Jadi bagi Anda yang mungkin bingung, bisa langsung saja datang ke halaman kantor RRI Tarakan. Dan juga nanti malam masih ada lanjutan lomba domino ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi berikutnya, pendengar, tim Indonesia resmi mendapatkan sambutan dalam tim welcome ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Chef de Mission, tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu hadir bersama jajaran CDM dalam seremoni tersebut. Penyambutan berlangsung di Athletes Interaction Area, Athletes Plaza Garden Pier, Nagoya Port. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam seremoni tersebut, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi simbol resmi diterimanya kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Penyambutan juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal budaya tuan rumah. Salah satu agenda dalam seremoni tersebut adalah penanaman pohon untuk Persatuan Asia atau Asia Unity Tree Planting. Kegiatan itu membawa pesan tentang perdamaian, persahabatan, persatuan, serta komitmen terhadap masa depan Asia yang berkelanjutan. Bagi Todo Tua, seremoni penyambutan menjadi momentum penting bagi tim Indonesia setelah menjalani rangkaian persiapan panjang. Dia menyebut kontingen tidak hanya datang untuk bertanding, tapi juga membawa nama Indonesia. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda melalui laman kami di rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Wawan Asmara dengan Sahara.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Hamdan Bujang baru saja berlalu dari ruangan keranda pendengar. Dan kita menunjukkan informasi selanjutnya di mana BGN Republik Indonesia menyiapkan gagasan membangun marketplace atau loka pasar khusus bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Platform tersebut ditujukan untuk membangun atau membantu mengontrol kualitas sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dengan sistem tersebut, bahan pangan yang digunakan diharapkan memiliki kualitas lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Bahan pangan yang diterima dalam kondisi segar, ia menilai dapat mengurangi potensi munculnya persoalan selama proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Marketplace tersebut juga dirancang untuk membantu menjaga ketersediaan berbagai komoditas yang diperlukan dapur MBG. Sudaryono mengatakan bahwa BGN ingin memastikan bahan pangan yang digunakan untuk membuat MBG tersedia dengan kualitas yang sesuai standar dan layak dikonsumsi. Sudaryono mencontohkan persoalan pasokan ayam yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Menurutnya terdapat beberapa kabupaten yang memiliki keterbatasan stok ayam beku maupun ayam dingin, sehingga SPPG berpotensi mendapatkan bahan yang berkualitas kesegarannya tidak optimal. Selain aspek keamanan dan kualitas pangan, yang menuturkan BGN juga mempertimbangkan dampak program MBG terhadap perputaran ekonomi. Pengelolaan program berskala besar seperti MBG perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan bahan pangan dan kondisi pasar. Karena itu, gagasan marketplace bahan baku diharapkan dapat membantu BGN mengelola kebutuhan komoditas MBG secara lebih terstruktur. Sistem tersebut juga diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dapur SPPG dengan ketersediaan bahan pangan sehingga persoalan pasokan dapat ditekan.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Siogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan Murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Peringat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari Artika Basri dengan Jangan Putus Asa menjadi lagu terakhir ya di berjumpaan kita di siang hari ini, sekaligus juga menutup Pro Dangdut kita tentunya. Namun mendengar, jangan balik terlebih dahulu, karena selain ini akan ada rekan kami Ervi akan menemani Anda di Tarakan sore hari ini. Saya Rikita Bayu pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Hari ini kita berjumpa kembali untuk hari Minggu 20 September 2026. 21 menit kita beranjak dari pukul 15, dan azan asyar untuk menandai waktu masuknya ibadah sholat asyar sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di menit ke-10 dari pukul 15 tadi. Nah, pendengar, untuk interval dari pukul 15.21 sampai pukul 16 kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Jika Anda tidak ada agenda kemana-mana ya di sore ini, kunjungi saja Rari Tarakan ya, karena saat ini tengah berlangsung lomba karaoke cilik untuk anak-anak kota Tarakan, sudah berlangsung sejak tadi. Sementara untuk malam nanti, kami juga sudah menjadwalkan untuk lomba domino yang sudah memasuki tahap final ya. Jadi nanti malam akan diselenggarakan, dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Senang hati sekali saya Arfi dan Bang Zubair di meja operator. Kami bersama Anda pendengar sampai pukul 8 malam nanti. Kita berbagi kebahagiaan, inspirasi, informasi, apapun di sore hari ini. Hari ini pada umumnya keseluruhan bagaimana? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Baik, ini kita diiringi oleh suara Ferdinand dengan Sudah. Dan setelah ini masih ada koleksi lain, seperti dari Hari Idol dengan Kuta Bali. Juga ada Marsha Zulkarnain dengan 23. Ada juga Leto dengan koleksi yang cukup lawas, kita tidak dengarkan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengok. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

saat itu. Lucky Octavian dengan Semua Bisa Bilang mengantarkan kita ke menit 47 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih teruskan sampai pukul 16 karena koleksi kita masih ada, masih cukup panjang ya. Ada Lucky Resha, ada Mahadewa, ada The Winner dan juga ada The Titans. Nanti pukul 16 ya kita akan lanjut lagi dengan lagu-lagu lain yang tentu saja masih dikomposisikan oleh Mas Ai, penata musik kita. Cuma gak tahu nanti lagu dari tahun berapa, genrenya seperti apa ya, ritme atau melodi.

bernama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat ini, dan kita masih berlanjut dalam rangkaian lagu-lagu sore dan info sore juga ya. Ini ada The Winner dengan lagu Cinta, dan selanjutnya akan hadir The Titans dengan Kamu ya. Lanjut lagi kebersamaan kita ini sampai pukul 17, dan pukul 17 sampai pukul 18 nanti kita akan kombinasikan lagu-lagu dari jalur musik pop Indonesia dan juga musik islami ya, karena nanti kita akan memasuki waktu

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan, awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: kopinya.
1: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
6: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
0: Denny.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Nih, pakai jas hujannya minum.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Dren. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Li.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

26 dari pukul 16 ya. Kita lanjut lagi pendengar untuk sampai nanti pada pukul ya nyaris pukul 18 lah ya, sebelum nanti kami berganti dengan lagu-lagu islami dan menantikan pengajian juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Kapan sih maghriban, PRV? Pukul 18 lewat 10 menit ya. Jadi nanti kita bakal lebih awal, kita mainkan lagu-lagu islaminya, lalu pengajiannya, dan lanjut deh dengan azan maghrib pukul 18, 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami ingatkan selalu ya bahwa ini rangkaian RRI Fest ya, dimana mulai dari Bintang Radio, juga Jalan Sehat, dan hari ini juga full lomba sudah diselenggarakan, lomba fotografi, lomba menyanyi atau lomba karaoke cilik ya, ada juga lomba MC cilik, lomba mewarnai sudah digelar dan sudah menghasilkan juara-juaranya. Dari seluruh rangkaian ini tersisa satu lagi lomba yang memasuki tahap final, malam hari nanti akan diselenggarakan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, yaitu lomba domino. Nah, kalau Anda penyuka atau termasuk petarung domino ya, pengen gabung ya, ya nonton aja gitu ya, karena ini sudah di tahap final, artinya sudah ada peserta yang bertanding ya. Bisa menyaksikan langsung datang ke pelataran atau halaman parkir RRI Tarakan, gabung sama kita di sini. Nanti malam kita mulai untuk lomba domino sudah memasuki babak final ya, dan nanti akan menghasilkan juara, dan juaranya nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik ya, jutaan rupiah. Jadi kalau nggak ada rencana kemana-mana atau ya ingin menyaksikan, mungkin ada keluarga temannya ya yang ikut lomba domino di RRI, datang aja nanti malam, gabung di sini pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat sore semua. Kali ini dari Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
1: Aku sendirian.
2: Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

sangat lawas tapi masih enak banget untuk didengar untukmu. Menemani perjalanan kita setelah tadi ada Anditi dengan Merenda Kasih. Dan setelah ini ada apa? Masih ada AMPM dengan Cinta Lama Bersemi. Dan bahkan juga ada almarhumah Dina Mariana ya, dengan Aku Cinta Dia. Baik, dengar melanjutkan lagu-lagu ini. Kita nanti cukupkan sampai kurang lebih di menit ke-50 ya, dari pukul

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Hai juga Anggur, aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
1: Hai, perkenalkan, aku Pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
1: Aku berasal dari sini. Aku kan baru dipanen tadi pagi. Kalau kamu dari mana?
0: Dari Itali.
1: Oh.
0: Pantesan penampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
2: Pak.
3: Iya ma.
2: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
3: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
2: Oh iya?
3: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
1: Dadah anggur, apel. Aku pergi dulu, guys.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Risma. Kita sudahi lagu-lagu dari jalur musik Indonesia ini. Kita masuki ke sesi lagu Islami ya, untuk kemudian dirangkai dengan pengajian Surah As-Saff dari Misari Al-Afasi, dan akan langsung mengantarkan kita

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: tuh?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuman sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

sampai di menit ke-9 dari pukul 19 ya. Ini kita sudah beralih ya dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia kembali, sembari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Dari Kanaya, karena ku cinta dia,

minggu malamnya, karena besok akan kembali berjibaku dengan kesibukan. Dipersiapkan ya, besok mau pakai outfit apa nih, besok persiapannya apa nih, besok ada janji temu apa nih ya, schedule-nya semua dilihat agar tidak ada yang terlewat, persiapannya juga dicek agar besok tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru yang ada nanti serba grusa-grusu, timbullah stres lebih awal. Sementara pagi itu adalah perjalanan kita ya, awal perjalanan kita untuk memulai hari. Jadi kalau pagi aja udah amburadul, gimana siang dan seterusnya.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, suster sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Ih, kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana cara

0: kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Sal Priadi featuring Nadine dengan Amin paling serius. Halo, selamat minggu malam untuk warga Kota Tarakan dan sekitarnya, juga untuk warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya ya. Kita masih menantikan untuk warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan di pelataran RRI Tarakan saat ini juga sudah mulai ramai nih, karena kita menyelenggarakan lomba domino ya. Saat ini sudah memasuki babak final, akan dicari juaranya, akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah ya, dan produk-produk menarik. Jadi untuk Anda semua, selamat malam. Kalau yang ada rencana kemana-mana, yuk silakan datang aja ke sini, kita nonton sama-sama ya. Lanjut lagi, nanti akan hadir Karina Salim dengan Dalam Hati Saja.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget. Bahaya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Apaan sih?
0: Gitu aku belum
1: selesai.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu,
2: itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Wih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
0: Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: dan masih tersisa beberapa lagu lagi. Namun saat ini adalah saat dimana saya mohon pamit undur diri dari masa tugas saya menemani Anda sejak pukul 3 sore tadi. Akan hadir Agus Maulana yang akan menjadi penyiar Anda selanjutnya. Terima kasih pendengar dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya menemani Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang nanti akan segera menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti warta berita. Dan untuk Anda juga yang tidak ada rencana kemana-mana dan ingin menyaksikan perlombaan domino, silakan datang ke halaman RRI Tarakan untuk bergabung bersama kami ya, para petarung domino yang saat ini akan bersiap memasuki babak final. Selamat malam semua, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan cuma kepala daerah dihimbau partai partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan suara-suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Persiapkan diri untuk pemilu ini. Saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedosov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
7: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Muroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
6: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
8: Kita beberapa yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air. Itu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
7: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra, gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
7: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palang Raya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya dinas perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Agaknya Jaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepuluh Madura. Jadi sebetulnya untuk bisa diidentifikasi di bor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu di bor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada.
15: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama.

0: Kabupaten telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
1: Yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
0: Menurut dia

0: kan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang

0: tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Misal Bintedi melaporkan RRI Tersenggara untuk Indonesia.
1: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perkiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Den Wirana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram. Kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara.

0: 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu waspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut.
1: Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada.

Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games IC Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games IC Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naro Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di IC Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Macau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja sudah banyak yang berhenti, apalagi dapat medali. Jadi dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang pickleball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim pickleball Indonesia di Asian Games IC Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Ueno.

0: Matsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
1: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah sekali bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asia Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
0: Hasil ini membuat Indonesia mengawali ASEAN Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5, dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRD Tarakan. Apa kabarnya malam hari ini? Baik ya, karena tentunya di Sabtu minggu ini energi sudah mulai kembali penuh ya, dan siap untuk menjalani segala aktivitas pada esok hari nanti. Dan buat yang malam ini sedang santai-santai di rumah, yang masih beraktivitas atau yang sedang berkendara, atau mungkin yang baru saja selesai dengan kesibukannya hari ini, kemanapun Anda berada, semoga di malam hari ini kita bisa sama-sama menikmati suasana yang hangat dan menyenangkan ya, tentunya di tempatnya masing-masing. Dan bicara soal kegiatan dan tentunya keseruan ya, di RRD Tarakan ada sedikit yang mau kita spill ya, mau kita bagi informasinya tipis-tipis. Karena dalam dua hari terakhir ini ya, RRD Tarakan baru saja menghadirkan rangkaian kegiatan yang mana cukup meriah dalam rangkaian RRD Fest. Dimulai dari Jalan Sehat ya pada hari Sabtu kemarin, yang mana pastinya bikin pagi jadi lebih segar dan badan jadi lebih fit. Kemudian di minggu pagi tadi ya, ada lomba MC yang mana memperlihatkan bakat-bakat luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terlihat ya, dalam membawakan acara MC ya, untuk kategori SD dan SMP. Dan belum selesai sampai di situ ya pendengar, ada juga lomba karaoke cilik yang sudah terselenggara siang hari tadi. Nah, kalau yang satu ini ya memang selalu punya daya tarik tersendiri sih. Anak-anak tampil dengan penuh percaya diri, suara lantang, ada juga yang mendayu-dayu, ekspresinya sangat maksimal. Dan karena karaoke cilik ya, tentunya menggemaskan. Kemudian ada juga lomba mewarnai ya, yang juga tidak kalah serunya. Anak-anak berkreasi dengan warna dan tentunya dengan imajinasinya masing-masing ya, namanya juga anak kecil ya kan. Jadi RRD Fest ini memang bukan cuma soal kompetisi ya pendengar, tapi juga menjadi ruang untuk berkumpul, berekspresi, dan menghadirkan keceriaan untuk khususnya warga Kota Tarakan.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: ambil yang ini ah.
1: Kamu serius?
0: Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti buruk tuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Dari lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum

0: segalanya.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asuk pula.
2: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
0: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu. Baik.

Richard Christian pendengar, dengan Sisakan Hatimu ya, baru saja Anda nikmati dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Kembali kita ulas kembali ya tentang agenda RRFest yang sudah diselenggarakan selama 2 hari ini. Dan pendengar, salah satu posko layanan yang paling diminati, paling dikunjungi oleh para peserta ya, khususnya dari warga Kota Tarakan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis yang dihadirkan oleh RRI Tarakan bekerjasama dengan Puskesmas Mamburungan. Dalam kegiatan ini, pendengar, tim medis Puskesmas Mamburungan memberikan pelayanan lengkap bagi warga, mulai dari penimbangan berat badan, ada pemeriksaan tekanan darah atau tensi, pengecekan gula darah, hingga fasilitas konsultasi kesehatan secara langsung. Dan tidak hanya itu ya, Puskesmas Pemburuan juga mengerahkan mobil unit kesehatan yang siaga mengawal para peserta di sepanjang rute guna memastikan keselamatan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama jalan santai berlangsung. Banyak peserta memanfaatkan momen ini untuk memeriksakan kondisi fisik mereka seusai menempuh rute jalan santai. Salah seorang warga Kelurahan Kampung Pat bernama Farah mengaku sangat bersyukur dan senang bisa berpartisipasi dalam rangkaian acara RRFest 2026. Dan pendengar, sinergi antara LPP RRI Tarakan dan Puskesmas Pemburungan menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap kesehatan masyarakat Kota Tarakan, sekaligus melengkapi kemeriahan gelaran RRFest 2026 yang memadukan olahraga, hiburan, dan pelayanan sosial. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di nasional kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar terbangsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda nikmati sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Madiun dengan judul Panggilan Tak Terjawab.

Di sebuah rumah sederhana, Musari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: Nak, ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma ingin butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, mungkin 5 menit lagi ya.
3: Iya, tuh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, Bu. Ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, Bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, Bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Rambo, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?

0: Permisi, ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu

Nah itu dia pendengar ya, lagu pembuka dalam segmen warta musik maksud kami ya di malam hari ini. Kurang fokus ya, efek seharian 2 hari malah ya diwarnai ya dengan segala agenda RRI Vestarakan. Alasan saja ya. Dan pendengar di malam hari ini ya, Warta Musik Pro 1 kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan malam hari ini kita akan mengulas sedikit ya tentang The Groove ya, salah satu band beraliran jazz asal Indonesia yang mana dibentuk sekitar berapa ya, 20 hampir 20 tahun silam ya, yang lahir di tanggal 15 Mei 1997 di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan awalnya pendengar, grup musik ini beranggotakan 7 orang dan dengan formasi awal yaitu Rika Roslan yang di posisi vokalis, kemudian ada Reza juga di vokalis, ada Yuki Sampurna bass, Adi gitar, Tanto penyintesis, Ali piano, Rejos perkusi, dan Delta drum. Setahun setelah rilisnya ya di album kedua, tepatnya pada tahun 2002, Yuki memutuskan untuk bergabung dengan Dewa 19. Posisi Yuki ini ya pendengar kemudian digantikan oleh Ari Firman, dan The Groove mulai populer di era 90-an lewat single Satu Mimpiku yang mana berasal dari album pertama Ku Ingin yang dirilis pada tahun 1999.

0: itu bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Takut Kehilangan Diriku. Ya, lagu ketiga dalam edisi Warta Musik Pro 1 di malam hari ini. Awal mula terbentuknya di grup pendengar diawali pada persahabatan para anggotanya, yaitu ada Reza, Rika, Yuko, dan Deta. Sebelumnya mereka pernah mendirikan grup musik sendiri. Adapun Rejos, Ari, dan Ali sama-sama berkuliah di ITENAS. Bahkan ada juga yang sudah bersahabat sejak lama di bangku TK seperti Tanto dan Rejos. Beberapa personilnya bukan orang baru di dunia musik. Deta dan Rejos sering tampil sebagai pemain tambahan untuk grup musik Kahitna. Sejak awal berdiri, grup musik yang besar di komunitas kafe seputar kota Jakarta dan Bandung ini dikenal sebagai grup musik yang banyak memainkan lagu-lagu acid jazz. Seperti dari Jamie Rockway, Incognito, The Brand New Heavies. Dari kafe mereka merambah ke sejumlah acara musik kampus hingga acara musik besar seperti Jack Jazz 97. Pendengar masih di Warta Musik Pro 1 dengan tema mengangkat ya hal-hal atau sejarah dari The Groove. Kali ini masih dari The Groove, Hanya Karena Cinta.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Masih di edisi The Groove ya pendengar, dalam Warta Musik Pro 1 pada malam hari ini. Kali ini kita bernostalgia ya di tahun 99 hingga tahun 2005, di mana merupakan tonggak karir bermusik dari The Groove sendiri ya. The Groove mengawali karirnya pendengar dengan merilis debut album pertamanya yang berjudul Kuingin, yang dirilis di tahun 99. The Groove kembali merilis album kedua yang berjudul Mata, Telinga, dan Hati yang dirilis pada tahun 2001, yang mana merupakan album terakhir Yuke Sampurna sebagai basis The Groove. Kemudian pendengar, Yuke sempat bergabung dengan Yofi and the Nuno. Setahun kemudian pendengar, tepatnya pada tahun 2002, Yuke Sampurna memutuskan untuk bergabung dengan Dewa 19 dan menggantikan posisi Erwin Prasetya. Posisi Yuke kemudian digantikan kembali oleh Ari Firman. The Groove kembali merilis album ketiganya yang berjudul Hati-Hati, yang mana dirilis di tahun 2004 dan merupakan album terakhir Rike Roslan sebagai vokalis, dikarenakan diberhentikan atas keputusan anggota band lainnya dengan alasan ingin lebih berkembang hanya dengan anggota yang berisikan laki-laki saja.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Nah itu dia pendengar ya, Warta Musik Pro 1 di malam hari ini, yang mana kita mengulik secara singkat ya tentang band bernama The Groove, juga kita nikmati pura bersama selama 1 jam tadi lagu-lagu The Groove ya, yang mana band ini sudah cukup menelurkan banyak sekali lagu ya di tahun 99 hingga tahun 2016. Dan pendengar, mendekati pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia ke masa lalu dalam segmen Ruang Rindu. Dan sebagai lagu pembuka di Ruang Rindu kita di malam hari ini, ada dari Frida dengan Segala Rasa Cinta.

menyebut pasta gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu,

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat

0: ada tas keluaran baru nih.
1: Terus?
0: Aku mau beli ah. Lihat nih, Pak. Cantik tau.
1: Tasmu yang kemarin kan masih ada, Ma. Lagian masih bagus gitu kok.
0: Tapi kan modelnya sudah jadul, Pak. Kalau yang ini kan lagi ngetren.
1: Lebih bagus uangnya Mama beli kebutuhan dapur.
0: Ih, Papa ini gimana sih? Masa aku kalah sama si Mina, sama si Astri?
1: Huh? Ya ampun, Mama, Mama. Si Mina sama si Astri itu kan suaminya memang berduit, Ma. Punya bisnis sana-sini. Cocok aja lah kalau dia bisa beli tas baru terus.
0: Oh, jadi mentang-mentang kita gak punya bisnis, mentang-mentang aku cuma ibu rumah tangga, aku gak boleh pakai barang-barang bagus, gitu?
1: Bukan begitu, Ma. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Rumah aja masih ngontrak, belum lagi bayar air, listrik, sekolah anak-anak. Mama sibuk lagi mau beli tas.
0: Tapi, Pa.
1: Sudah, Papa mau pergi kerja. Daripada beli tas baru, bagus uangnya Mama beli token listrik. Tuh, sudah bunyi.
2: Salah satu penyebab perilaku konsumtif adalah ketika kita punya rasa gengsi yang tinggi. Rasa gengsi ini akan mendorong kita bersifat konsumtif agar terlihat mampu. Biasakan membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

gitu kan sendalamu. Kalah sapi kau buat. Jadi kau samakan aku sama sapi? Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau? Ih, lebay kali, mana mungkin? Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masa muda tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai program penutup dalam segmen Tarakan malam ini, kembali kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu untuk menemani istirahat ataupun aktivitas malam hari Anda dalam segmen Jazz Music.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: lagi makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar

khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sam, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yua, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu.

0: bersih-bersih kayak Pandawara, tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
0: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
1: Lah, mau kemana?
0: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Ga. Bye, Ga. Semangat.
1: Dasar si Randy, komen doang bantuin enggak.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini plan victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ngelamar ini.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: banyak orang juga. Buka dah.
1: Enggak mau.
2: Ya udah.
1: Rik, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

Dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, juga AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

berada dan dapat menerima siaran kami melalui program 1 Radio Republik Indonesia. Tarakan kembali hadir menyampaikan Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026 di pancaroskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI.co.id dan RRI Digital dari Studio Jalan Sungai Makam 10. Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terima kasih nasional kami dan sekali udara tetap merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan pagi hari ini. Saya Rikita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran. Dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 dan juga warta berita siaran Sentral pukul 3 Jakarta pada pukul 8 dan juga Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi up to date untuk menemani pagi hari Anda di 21 September 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Sabah yang akan dibacakan oleh Misari Al-Afasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul.

Allah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Lelaki dan Hadiah Anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica. Memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

Zivilia dengan Dunia Akhirat, pendengar, menjadi lagu terakhir dalam nuansa musik Islami kita pada pagi hari ini, dan juga sekaligus menutup untuk nuansa musik ya, di nuansa musik Islami di pagi hari ini. Kita menuju ke informasi yang pertama untuk pagi hari ini, yaitu mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tarakan yang kami kutip dari laman BMKG, di mana untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi akan cerah dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Tarakan Tengah juga diprediksi cerah dengan suhu yang sama, 26 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 87%. Tarakan Timur juga diprediksi cerah dengan suhu yang sama, 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 88%, dan juga Tarakan Utara juga diprediksi akan cerah dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 90%. Yang artinya, pendengar, untuk seluruh wilayah Kota Tarakan hari ini diprediksi akan cerah. Anda juga dapat mengupdate ya perakiran cuaca melalui laman resmi bmkg.go.id. Dan berikutnya, pendengar, akan kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi Anda ya. Satu lagu dari The Fly dengan Mencintai Keangkuhanku.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ada sebuah faktor menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI, Riko Menoza, pada Minggu 20 September 2026. Menurut Riko, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidik atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Riko mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan itu menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus supaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Ia berharap pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Komisi 10 DPR RI lanjutnya akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan mencakup kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk mereka yang bertugas di daerah tertinggal. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa melalui tes. Sementara itu, peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan. Mohon jadi menyesahkan ya, Pak. Maafkanlah.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Produk pasta gigi dengan nama Odol, penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya

Peringat Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang isbat. Mengacu pada kalender Muhammadiyah, Ramadan 1448 Hijriah berlangsung selama 29 hari. Tanggal 29 Ramadan jatuh pada Senin 8 Maret 2027. Adapun 17 Ramadan yang bertepatan dengan peringatan Nuzul Quran jatuh pada Rabu 24 Februari 2027. Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1448 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Selasa 9 Maret 2027. Dengan demikian, rangkaian Ramadan hingga Idul Fitri 1448 Hijriah menurut KHGT Muhammadiyah adalah 1 Ramadan 1448 Hijriah pada Senin 8 Februari 2027, 17 Ramadan 1448 Hijriah atau Nuzul Quran pada Rabu 24 Februari 2027, 29 Ramadan 1448 Hijriah Senin 8 Maret 2027 dan 1 Syawal 1448 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada Selasa 9 Maret 2027. Berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama belum menetapkan tanggal awal Ramadan maupun Idul Fitri 1448 Hijriah. Pemerintah menggunakan mekanisme hisab dan rukyatul hilal yang kemudian menjadi bahan pembahasan dalam sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan juga Syawal. Dengan demikian, tanggal 8 Februari 2027 sebagai awal Ramadan dan 9 Maret 2027 sebagai Idul Fitri merupakan penetapan berdasarkan KHGT Muhammadiyah. Masyarakat yang mengikuti ketetapan pemerintah tetap perlu menunggu hasil sidang isbat Kemenag.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Java Jeff dengan Beri Kami Cinta. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan membantu pihak kepolisian. Tujuannya mengusut kasus cairan rokok elektronik atau vape mengandung etomidate yang menjerat selebgram Julia Prastini alias Jule. BPOM siap memberikan bantuan bagi baik dari segi pengujian laboratorium maupun pemberian keterangan ahli. Taruna menegaskan pihaknya terus bersinergi secara intensif dengan BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika melalui media vape, terutama yang disusupi zat psikotropika berbahaya seperti etomidate. Diketahui selebgram Julia Prastini atau Jule masuk dalam jaringan bandar rokok elektronik atau vape yang mengandung zat etomidate Tiongkok. Polisi dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta menangkapnya di bilangan apartemen Jakarta Selatan. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Suta AKP Michael Karisma Tandayu mengatakan, saat digerebek apartemen di daerah Jakarta Selatan, polisi menemukan satu vape mengandung etomidate, sementara tiga kemasan lainnya sudah telah habis pakai. Jule, sambung Michael, akan menjalani proses asesmen dan rehabilitasi ketergantungan narkoba. Ia mengklaim baru mencoba-coba pakai etomidate sekitar 2 hingga 3 pekan terakhir. Michael menjelaskan jika Jule mendapatkan vape etomidate tersebut dari dua bandar wanita berinisial RR dan RN. Mereka ditangkap sebelumnya serta statusnya telah dijadikan tersangka. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Baik, terima kasih mendengar dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara edisi Senin 21 September 2026. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: merupakan kesempatan bagi anak-anakku sekalian
1: tetap jaya selalu dan bisa
2: berhubung itu adalah diri yang pemiliknya belum mengurus
3: pendengar dan juga pemirsa. Itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Senin 21 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Melino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Terkenal Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan operator Agung. Inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, RRI Tarakan sukses menggelar RRI Fest pada 19 hingga 20 September 2026 di halaman kantor RRI Tarakan. Selain menghadirkan beragam lomba dan layanan gratis, gelaran ini turut menggeliatkan perekonomian masyarakat melalui bazar UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya Setia Widadi.
4: Dengan RRI sudah membantu masyarakat dan warga kampung Pak dan sekitarnya. Mudah-mudahan RRI tetap jaya selalu dan bisa berbuat lebih.
5: RRI Fest 2026 berlangsung meriah selama 2 hari penuh. Berbagai kegiatan dihadirkan untuk menyemarakan acara, mulai dari jalan sehat, cek kesehatan gratis, gerakan pangan murah, hingga serangkaian perlombaan seru seperti lomba domino, lomba MC, mewarnai, dan karaoke cilik. Tak kalah menyedot perhatian, bazar UMKM melibatkan 20 tema lokal turut memadati area acara. Memajang aneka ragam produk mulai dari makanan ringan, makanan berat, kerajinan tangan, hingga face painting. Pasar ini terbukti membantu memenuhi kebutuhan harian warga sekitar sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Kehadiran program pangan murah dan pasar UMKM ini pun mendapat apresiasi positif dari pengunjung. Salah satunya disampaikan tokoh masyarakat Kampung 4, Nusyanto, saat bertransaksi di pasar.
6: Bagaimana tanggapannya tentang acara RRI Fest ulang tahun RRI?
4: Terima kasih. Lumayan RRI sudah membantu masyarakat dan warga Kampung 4 dan sekitarnya. Mudah-mudahan RRI tetap jaya selalu dan bisa berbuat lebih baik dari kami.
5: Kemeriahan RRI Fest tidak hanya menjadi wadah hiburan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen RRI untuk terus hadir dan berdampak positif bagi masyarakat Tarakan dan sekitarnya. Setiap hari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Pendidikan menggelar turnamen bulu tangkis antar peserta didik sanggar kegiatan belajar atau SKB dan pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM se-Kota Tarakan. Kejuaraan yang digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan ini dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha.
0: Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anakku sekalian untuk menunjukkan bakat dan Ya.
7: Turnamen bulu tangkis antar peserta didik pendidikan kesetaraan tersebut mulai dilaksanakan pada Jumat kemarin, 18 September. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada bidang PAUD dan pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Tarakan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini. Tamrin mengatakan turnamen ini menjadi wadah bagi peserta didik kesetaraan untuk menunjukkan bakat dan minat di bidang non-akademik, khusus olahraga bulu tangkis. Menurut Tamrin, kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik seperti matematika, tetapi juga dari kemampuan olahraga yang merupakan bagian dari kecerdasan kinestetik. Selain itu, turnamen juga menjadi ajang melatih kecerdasan emosional, sportivitas, dan pengendalian diri bagi para peserta.
0: Tentu kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anakku sekalian untuk menunjukkan bakat dan minatnya, ya, terutama di bidang olahraga bulu tangkis. Ya. Kesempatan ini juga bagi anak-anakku sekalian merupakan wadah bagaimana melatih kecerdasan yang anda miliki, ya. Jadi kecerdasan akademik itu bukan cuma misalnya matematika dan sebagainya, tetapi
7: Tamrin berharap kegiatan serupa tidak hanya untuk cabang bulu tangkis, tetapi juga untuk cabang olahraga lainnya. Hal ini untuk memberikan ruang ekspresi yang sama antara pendidikan formal dan non-formal, serta membuka peluang prestasi hingga tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Tarakan, yang juga Ketua Panitia Burhan, mengatakan turnamen ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya usia 7-18 tahun yang masih dinilai rendah.
8: Kegiatan ini memang pertama kali diadakan di rangka untuk tingkat peserta didik SKB 6 PKBM, yang mana peserta didik pakai peda, pakai C, karena untuk melihat, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah untuk meningkatkan khususnya usia 7 tahun sampai 18 tahun, karena kita melihat bahwa angka partisipasi sekolah untuk pendidikan kesetaraan yang mana yang dimaksud kesetaraan adalah pakai A, pakai B, dan pakai C masih rendah, makanya diberi motivasi supaya ada motivasi untuk belajar. Di samping itu ada disalingi dengan olahraga.
7: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Informasi dari Kabupaten Malinau, memperingati hari ulang tahun perhubungan ke-55, Bandara Kol RA Besing Malinau tetap efisien dan terus optimalkan fasilitas, sedangkan Airnav Cabang Malinau berupaya maksimalkan pelayanan jasa penerbangan, tetap menjaga semua fasilitas agar berfungsi dengan baik demi keselamatan bersama.
9: Dari sisi kami Airnav Indonesia memperingati hari perhubungan, kami Airnav Indonesia selalu meningkatkan pelayanan kami dengan cara memberikan pelayanan yang optimal.
10: Unit Pelaksana Bandar Udara UPBU Kolonel RA Besing Malinau menggelar peringatan hari ulang tahun HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026 dengan melakukan kegiatan senam bersama dan gerakan donor darah pada Jumat 18 September 2026 digelar secara sederhana di halaman Bandara Kolonel RA Besing Malinau dengan tema menghubungkan Indonesia untuk menjadi lebih maju. Dihadiri PLH Sekda Malinau, Wakapolres, Kajari, dan Ketua PN Malinau, serta para pejabat dan organisasi lainnya. Kepala UPBU Kolonel RA Besing Malinau, Handoko Budi Waluyo, menyampaikan turut berduka cita atas bencana dan kecelakaan yang terjadi belakangan ini, termasuk kebakaran hutan dan lahan, erupsi Gunung Merapi, serta kecelakaan kapal. Kegiatan peringatan HUT Perhubungan tahun ini sengaja dilaksanakan secara sederhana dengan mengedepankan konsep efisiensi namun tetap menjaga kolaborasi lintas instansi.
11: Yang ke-55, di mana kegiatan ini membawa tema menuju menghubungkan Indonesia untuk menjadi lebih maju. Di tengah beberapa gangguan kaitan dengan operasional, apakah itu karhutla, Gunung Merapi yang ada di Jawa kaitan dengan erupsi, kemudian kemarin juga ada kecelakaan kapal, kami selaku insan perhubungan turut berduka cita. Dan pada kegiatan hari ini kami upayakan itu dilaksanakan secara sederhana dan tetap mengedepankan konsep efisiensi. Jadi kegiatan senam hari ini adalah bentuk silaturahmi dan kolaborasi, Pak. Ya, kami juga tidak hanya berdiri sendiri, kami butuh juga dukungan dan support dari pemerintah daerah, TNI Polri, termasuk kejaksaan sama ketua pengadilan dan juga masyarakat di sekitar bandara, karena tujuan kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang pertama kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak, baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan guna melayani masyarakat pengguna jasa penerbangan yang ada di Malinau khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik.
10: Sementara Kepala Kantor Cabang Pembantu Airnav Indonesia LPPNPI Malinau, Helmi Paturahman, mengatakan melalui HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026 ini, pihaknya berupaya memaksimalkan pelayanan pengguna jasa Airnav untuk keselamatan bersama.
9: Dari sisi kami Airnav Indonesia memperingati Hari Perhubungan, kami Airnav Indonesia selalu meningkatkan pelayanan kami dengan cara memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa khususnya, dan juga kami selalu memastikan kondisi peralatan kami dalam keadaan optimal agar senantiasa tetap menjaga keselamatan penerbangan. Widayat RRI Malinau, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 30 unit kendaraan roda 2 terjaring patroli penertiban lalu lintas dalam 2 pekan terakhir.
2: Untuk UPB yang ada untuk roda 2 di Mangkano, itu adalah diri yang pemiliknya belum mengurus surat tilang. Di mana
12: Satuan Lalu Lintas Polres Malino mengamankan 30 unit sepeda motor dalam kegiatan patroli selama 2 minggu terakhir. Sebagian besar ditemukan menggunakan knalpot tidak sesuai standar dan surat-suratan tidak lengkap. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malino Ibtu Larwanda Agung Maulana pada Jumat 18 September 2026 mengatakan penindakan dilakukan melalui patroli mandiri Satlantas maupun patroli gabungan yang dilaksanakan bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malino.
2: UPB yang ada untuk roda 2 di Mangkano itu adalah diri yang pemiliknya belum mengurus surat tilang. Di mana di sini pelanggarannya itu hasil dari kegiatan patroli dari satu mobilitas terkait balap liar dan juga patroli gabungan yang dilaksanakan tiap malam minggu bersama dengan satuan UPB dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Malino. Di sini UPB yang ditampilkan hasil kegiatan dari 2 minggu tidak disaksikan dalam waktu minggu dengan hasil patroli sudah lumayan banyak dan kegiatan akan tetap ditingkatkan.
12: Pihaknya juga memastikan kegiatan edukasi, pencegahan, dan penindakan akan terus dilaksanakan secara humanis dan terukur dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Malino. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. RRI Tarakan sukses menggelar RRI Fest pada 19 hingga 20 September 2026 di halaman kantor RRI Tarakan dan turut menggeliatkan perekonomian masyarakat melalui bazar UMKM lokal. Memperingati hari ulang tahun Perhubungan ke-55, Bandara Kol R.A. Bsing Malinau tetap efisien dan terus optimalkan fasilitas. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Regita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tulus dengan manusia kuat ya, menjadi penyemangat kita di pagi hari ini yang cerah ya, mengantarkan kita di pukul 7.18 setelah kita ikuti bersama untuk kuarta berita Kaltara di edisi Senin 21 September 2026 beberapa saat lalu. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya. Mendengar di mana Taman Marga Satwa Ragunan diperkirakan dikunjungi lebih dari 30 ribu wisatawan pada Minggu 20 September 2026. Kawasan wisata tersebut sudah ramai sejak dibuka pukul 6 waktu Indonesia Barat. Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan banyak keluarga datang sejak pagi, aktivitas olahraga juga ikut meramaikan kawasan jogging track. Bambang mengatakan jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Ragunan juga berada di atas kondisi normal. Pengelola memperkirakan jumlah pengunjung hari ini mencapai lebih dari 30 ribu orang. Menurut Bambang, kapasitas ideal Ragunan berada pada kisaran 30 ribu hingga 40 ribu pengunjung. Ragunan pernah menerima hingga 100 ribu pengunjung. Namun kondisi tersebut membuat kawasan terlalu padat dan kurang nyaman. Cuaca yang mendukung turut membantu aktivitas wisatawan pada minggu pagi hingga siang. Pengelola juga menyiapkan petugas dan area parkir tambahan untuk mengantisipasi peningkatan pengunjung. Bambang mengatakan informasi kegiatan melalui media sosial Ragunan turut mendorong masyarakat datang. Selain kegiatan bersama Komu, sejumlah atraksi satwa lainnya disiapkan dengan waktu berbeda. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung Ragunan memang dapat mencapai puluhan ribu orang. Data Wahyudi Bambang pada awal 2026 menunjukkan kunjungan minggu dapat berada pada kisaran 20 ribu hingga 30 ribu orang.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Minggu 20 September 2006. Korban ditemukan saat tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di dasar laut. Korban ditemukan pada pukul 14:14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian korban berhasil dievakuasi pada pukul 15:15 WITA menuju KN SAR Kamajaya menggunakan skoci kapal tersebut. Evakuasi kemudian dilanjutkan melalui jalur udara pada pukul 16:22 waktu Indonesia Tengah. Helikopter HR-3601 Basarnas membawa korban dari KN SAR Kamajaya menuju Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru. Setibanya di Banjarbaru, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk melayani atau menjalani penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Syafi mengatakan seluruh unsur SAR masih mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Operasi dilakukan dengan mengerahkan tim menyelam, sarana laut, serta dukungan udara di sekitar lokasi kapal. Menurutnya, keselamatan personil tetap menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi. Dengan ditemukannya satu korban tersebut, hingga hari ke-8 operasi SAR pada Minggu pukul 16 WITA, total 118 orang telah ditemukan dari 243 orang yang berada dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 10 orang meninggal dunia. Sementara itu, 125 orang lainnya masih dalam pencarian. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin pada 12 September 2006 dengan membawa 243 orang. Kapal tersebut dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2006 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Pada hari yang sama, kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih dilanjutkan oleh Basarnas bersama unsur SAR gabungan. Operasi SAR diperpanjang hingga 7 hari ke depan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Oh, kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

Pendengar Pro 1, kita akan kenal informasi dan inspirasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung sama dengan Pro 3 dalam Warta Berita.